Oleh ki uhilatan aku dia kenaka kawasan ha humanakam piwasita tampiwa kut asinip karakta aki de programa árbol de la vida uhilatan aku dia kenaka cepa chansa diosan munasia panna diosan kuya pesia panna naira katalog sarant anyane ukawaha hicha hawa kicha usampi sarantas kekinyane.